Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut ya, dan tentunya masih bareng Maidis untuk Rock and Breakfast hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Dan sebelumnya apa kembali yang belum sempat disenggol. Oke, sabar dulu ya. Satu informasi untuk Anda, sebanyak 1,3 juta bibit kopi unggul jenis Robusta dan Arabica akan dikembangkan di sejumlah kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng, Bali. Bibit tersebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian atau Kementan RI yang disalurkan melalui aspirasi Komisi 4 DPR RI. Bantuan ini diserahkan secara simbolis di kantor Dinas Pertanian Buleleng pada hari Minggu kemarin. Dan penyerahan bantuan dihadiri oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidra, anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan PKPP Buleleng Gede Melandrat, serta tokoh pemerhati pertanian Kabupaten Buleleng Dewa Gede Sugiarto. Dan ditemui usai penyerahan bantuan, Sucidra menyebutkan penanaman bibit kopi dijadwalkan berlangsung secara simultan mulai November hingga Desember 2026. Waktu penanaman disesuaikan dengan musim hujan agar bibit yang ditanam tidak banyak yang mati. Pengembangan kopi tersebut akan menyasar sejumlah kawasan yang dinilai memiliki potensi sebagai sentra kopi Buleleng di 5 kecamatan. Meliputi Busung Biu, Sukasade, Sawan, Banjar, dan Kubu Tambahan dengan kawasan potensial mencapai sekitar 1.370 hektar. Dan Sucidra mengatakan pengembangan kopi sejalan dengan program penguatan ketahanan pangan nasional yang juga menyasar Buleleng, di mana program tersebut akan berlangsung hingga 2029 dengan fokus pada 4 komoditas utama, meliputi manggis dan durian sebagai komoditas buah-buahan, serta bawang merah dan sayuran hijau sebagai komoditas sayuran. Dan dengan demikian, bantuan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Buleleng.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Salah satu hit ya milik dari Saigon Kick yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Yang pagi ini kebetulan sudah di request juga oleh siapa tadi? Selamat pagi Pak Tetrai Sumardinata. Lagi on the way? Oke. Tetap semangat ya, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sekali lagi, pagi Pak Tetrai Sumardinata. Lanjut dulu nih. Selamat pagi Pak Agung Piangka, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar juga, sudah mudah ya. Siapa yang di request tadi ya? Udah ya. Oke, kita lanjut. Ada Pak Gusti Lanang yang always happy di Nusa Dua sana. Siap. Pagi juga ya untuk semangatnya. Ada Mas Huri di seputaran Jalan Dahlia. Selamat pagi. Kemudian Pak Dewa Suatnya di seputaran Bangli. Coba ditunggu dulu ya, mudah-mudahan cukup waktu juga. Ada Bapak Gus Jaya. Pak Gujaya di seputaran Batuan hadir, Patut Murah di seputaran Bangli. Semangat untuk rangkaian aktivitas Anda semua. Dan yang pasti pecinta Suara Sundari masih bareng Mei untuk Rock and Breakfast ya. Yang lagi on the way kembali pagi semua, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, simak siaran kami melalui radio.comomedia.id/sundari. What's next untuk Anda?

Ya, 89,4 FM, Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Salah satu hit dari miliknya Black Chabot sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa terhibur ya, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Oke, pagi hari ini spesial juga membingkiskan untuk Pak Leo Romero. Pak Leo Romero spesial juga membingkiskannya. Untuk Pak Putu Juwot yang hari ini lagi berulang tahun. Oke, happy birthday. Selamat ulang tahun Pak Putu Juwot ya. Udah yang keberapa ya ini ya? Oke, selamat ulang tahun sekali lagi, panjang umur, senantiasa sehat selalu, dimurahkan rezeki ya, sukses untuk bisnis dan karirnya. Semoga laris manis juga jualannya ya. Lawar, lawar, lawar. Oke, semangat pagi juga saya ucapkan untuk Pak Ide Bagus Widiantara yang hadir, Mbak Eli Agustin di seputaran Banyuwangi tengah menyimak streaming kami. Semoga bisa terhibur ya dengan single-single yang mengudara ke tengah ruang dengar Anda. Oke, buat siapa yang patut murah di Bangli, sudah beberapa single belum sempat mengudarakan untuk hari ini karena waktu sudah mepet ya. Dan ini dia persembahan terakhir untuk Anda. Kita bingkiskan air supply yang sedikit slow untuk pagi hari ini ya. Baik, semangat pagi. Sesaat lagi akan hadir sederetan single-single dari Blantika Musik Indonesia dalam Rock and Breakfast.

0: banget.
1: Iya bener.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Senari.

0: gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri sampai di sini menuntaskan untuk Rocker Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena seperti biasa juga sesaat lagi akan hadir program kami Intips, Informasi dan Tip. Tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri dari lantai 2 kawasan Harus Pratma 28 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Seneri, semangat kembali bareng Mei Antari di sini untuk intips ya. Informasi dan tips hingga terdasi jam 11 siang nanti.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari satu selendang merah sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini ya. Semangat pagi semuanya yang sedang membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat semua untuk sepanjang hari ini. Kita akan intip pagi hari ini terkait dengan usus buntu. Nah, banyak orang meyakini biji-bijian kecil yang keras seperti biji cabai atau jambu biji itu dapat masuk dan menyumbat usus buntu ketika tertelan. Namun apakah secara medis hal tersebut benar terbukti? Dan saluran pencernaan itu memang adalah bagian dari tubuh yang bisa terserang penyakit serius ya. Salah satunya adalah penyakit usus buntu tersebut. Nah, jika dibiarkan, penyakit usus buntu dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah. Kondisi itu dapat menimbulkan nyeri hebat yang bisa berakibat fatal. Lalu apa sebenarnya penyakit usus buntu itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jangan kemana-mana ya. Oke, tetap di sini. Informasi dan tips kita intip sesaat lagi jawabannya.

0: gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. 30 menit lepas dari jam 9 pagi untuk intip ya. Segera saja kita akan intip. Penyakit usus buntu adalah peradangan pada usus buntu atau appendiks, yaitu organ berbentuk kantong berukuran 5 hingga 10 cm yang tersambung ke usus besar. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di perut bagian kanan bawah. Radang usus buntu paling sering menyerang kelompok usia 10 hingga 30 tahun. Meskipun demikian, usus buntu juga dapat dialami oleh anak-anak dan remaja. Penyakit atau peradangan pada usus buntu juga disebut sebagai appendicitis. Nah, gejala utama penyakit usus buntu adalah nyeri di perut yang disebut dengan kolik abdomen. Nyeri tersebut dapat berawal dari pusar, kemudian bergerak ke bagian kanan bawah perut. Lokasi nyerinya itu bisa berbeda-beda ya, tergantung pada usia pasien dan juga posisi usus buntu itu sendiri. Dalam waktu beberapa jam, nyeri akibat penyakit usus buntu bisa bertambah parah, terutama saat bergerak, menarik nafas dalam, batuk, dan bersin. Nah, selain itu, nyeri juga bisa muncul secara mendadak bahkan saat penderita sedang tidur. Nah, lalu apa sebenarnya penyebab dari penyakit usus buntu? Ya, penyakit usus buntu terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Nah, penyebab penyakit usus buntu belum dapat dipastikan, namun ada sejumlah faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang mengalami radang usus buntu ya. Apa saja? Jangan kemana-mana ya.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, Payung Fantasi. Yap, kita lanjut lagi Pecinta Suara Sendiri, intip informasi dan tip bareng Maidis hingga jam 11 siang nanti, penyebab penyakit usus buntu ya. Penyebab penyakit usus buntu memang belum dapat dipastikan, namun ada sejumlah faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang mengalami radang usus buntu, yakni hambatan di pintu rongga usus buntu akibat penumpukan feses atau tinja yang mengeras, kemudian penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di saluran pencernaan atau bagian tubuh lainnya. Penyebab lainnya adalah penyumbatan rongga usus buntu akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi dan atau askariasis. Kondisi medis tertentu seperti tumor pada perut atau inflammatory bowel disease, dan juga penyebab berikutnya adalah cedera di perut. Nah, setelah faktor-faktor tersebut, ada mitos yang menyatakan bahwa makanan tertentu seperti biji cabai itu dapat menyebabkan usus buntu. Akan tetapi kebenaran tentang hal tersebut belum terbukti secara ilmiah ya. Jadi pecinta Suara Sendiri, sesaat lagi juga kita akan intip nih ya terkait dengan hal tersebut, karena menanggapi berbagai kekhawatiran yang beredar luas ya, anggota unit kerja koordinasi gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yakni Dr. Hilmawan, itu menyebutkan anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat alias sebatas mitos ya. Kalau makan biji-bijian itu menyebabkan usus buntu secara langsung, itu adalah mitos. Nah, ketika seseorang tidak sengaja menelan biji cabai dan mengalami masalah perut ya, maka penyebab utamanya bukanlah biji cabai yang menyumbat usus buntu, melainkan zat pedas yang terkandung di dalamnya. Jadi peradangan akibat capsaicin ya, tidak secara spesifik menyerang usus buntu, melainkan saluran pencernaan secara umum.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, salah satu hit dari miliknya, Mai Sumarna ya. Semangat kembali mengucapkan untuk yang sibuk kolektivitas, semoga berjalan dengan lancar, yang lagi nunggu hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Baik, pecinta suara sendiri, kita akan lanjutkan informasi kita pagi hari ini terkait dengan usus buntu ya, di mana banyak yang mengatakan bahwa biji-bijian kecil yang keras seperti biji cabai atau jambu biji itu dapat masuk dan menyumbat usus buntu ketika tertelan ya. Nah, pecinta suara sendiri, ketika seseorang tidak sengaja menelan biji cabai dan mengalami masalah perut, penyebab utamanya bukanlah biji cabai yang menyumbat usus buntu, melainkan zat pedas yang terkandung di dalamnya ya. Jadi ketakutan bahwa biji akan mengendap utuh di dalam perut seringkali mengabaikan betapa canggihnya sistem pencernaan manusia. Menurut Dr. Himawan, usus manusia itu memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurai makanan. Jadi apapun makanan yang masuk, mau itu bentuknya sekeras apapun, biasanya begitu sampai di akhir usus halus, itu sudah lumat. Nah, biji-bijian yang kita telan telah melalui proses penghancuran dan juga penyerapan oleh zat-zat serta enzim pencernaan, sehingga bentuknya sendiri sudah terurai.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sendiri, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saat ini kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 7 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.690 rupiah. Kemudian 1 euro setara dengan 20.568 rupiah. Berikutnya 1 pound sterling setara dengan 23.927 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.766 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.60.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk Intips ya pagi hari ini. Informasi dan tip masih bareng main di sini hingga tuntas di jam 11 siang. Kembali juga semuanya, selamat pagi yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Cuaca pagi ini kurang bersahabat ya, tadi pagi sempat turun hujan deras di beberapa wilayah ya. Sudah memasuki bulan September ya, siap-siap saja yang ada berbernya itu ya. Oke, kita siap-siap untuk jas hujannya, karena biasanya musim-musim hujan ya. Baik, pecinta Suara Seneri, untuk yang ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/seneri, follow lagi Radio Suara Seneri. Kita akan lanjutkan terkait dengan informasi kita pagi hari ini tentang usus buntu. Nah, jika bukan biji-bijian, lalu apa sih yang menyumbat usus buntu? Dr. Himawan menjelaskan bahwa radang usus buntu itu umumnya disebabkan oleh sumbatan akibat appendikolit, yaitu kotoran atau feses yang mengeras. Selain kotoran yang mengeras, ada pemicu lain yang sangat umum terjadi khususnya pada anak-anak, yaitu pembengkakan kelenjar. Nah, yang terutama pada anak-anak itu adalah kalau dia mengalami masalah pencernaan. Kalau ada kelenjar getah beningnya yang membesar dan dia menyumbat usus buntu, nah itu bisa menyebabkan juga usus buntu pada anak-anak ya. Lalu bagaimanakah kapan kita harus ke dokter? Pecinta Suara Seneri, kita akan intip sesaat lagi ya.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri di tepi Danau Toba. Oke, bareng siapa di situ? Bareng Bunda Titi Sandora pagi hari ini ya. Semangat pagi kembali buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Cuaca masih kurang bersahabat nih pagi hari ini ya. Semangat saja dan semoga juga segala aktivitas berjalan dengan lancar. Melangkah di menit ke-22 pas di jam 10 pagi masih bareng main untuk intips, informasi dan tips. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda merasakan nyeri parah di perut bagian kanan bawah atau gejala usus buntu lain seperti yang telah disebutkan tadi ya. Jangan makan, minum, menggunakan obat pereda nyeri, obat pencahar, atau kompres hangat untuk meredakan gejala nyeri tanpa adanya anjuran dari dokter. Jadi jangan ya. Nah, pada ibu hamil, radang usus buntu dapat menimbulkan gejala nyeri di perut sebelah kanan karena posisi usus buntu itu akan lebih tinggi saat hamil. Di sisi lain, ibu hamil yang mengalami sakit perut, mual atau muntah juga tidak berarti mengalami usus buntu. Oleh sebab itu penting sekali untuk selalu melakukan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, terutama bila mengalami gejala tersebut ya. Dan waspadai bila nyeri perut perlahan-lahan makin parah dan meluas ke seluruh area perut. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda usus buntu telah pecah, sehingga berisiko menyebabkan infeksi rongga perut. Dan pada wanita, gejala usus buntu juga bisa mirip dengan nyeri menstruasi atau kehamilan ektopik. Oke, pecinta salah sendiri, bagi Anda yang mungkin merasa gejala-gejala tersebut dan membutuhkan bantuan terkait penyakit usus buntu, jadi segera bisa menghubungi dokter ya. Senantiasa juga selalu menjaga kesehatan. Dan yang pastinya semangat buat yang masih sibuk aktivitas, yang sedang tips satu nomor dari Pommer spesial untuk Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Victor Huta Barat. Dan sudah intip single ini, semoga bisa terhibur ya, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Baik pecinta Suara Sendiri, kita sudah intip ya pagi hari ini terkait dengan usus buntu, informasi dan tip kita, di mana penyebab umumnya itu terjadi karena sumbatan ada penumpukan feses yang mengeras, pembengkakan kelenjar getah bening ataupun infeksi. Dan penanganan utamanya itu adalah tindakan operasi pengangkatan usus buntu atau appendektomi untuk menjaga risiko usus buntu pecah yang dapat berakibat fatal ya. Baik pecinta Suara Sendiri, semoga informasi kita bermanfaat ya, yang pasti pagi hari ini tentang usus buntu. Jaga selalu kesehatan Anda ya, dan salam sehat untuk semua. Dan pastinya pecinta Suara Sendiri, jangan kemana-mana, tetap di Intips ya. Masih ada beberapa single yang saya siapkan untuk Anda. Ya, sedang Intip Titik Puspa, ini dia untuk Anda, nanti my calling juga ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, Rumpis Group ya, yang ini mengantarkan kita melangkah untuk menemani terakhir rangkaian intips, informasi dan tips. Yap, sampai di sini mari tuntaskan, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, dan pastikan jangan kemana-mana ya, karena seperti biasa juga sesaat lagi di interval 11 hingga berakhir nanti di jam 1 siang, program kami Sweet Memories akan hadir kembali untuk Anda. Tentunya tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

89,8 FM, suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Paden Pasar Bali. Yeay, ketemu bersama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Edisi Senin di tanggal 7 September tahun 2026. Tentu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang, kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, mom
0: sweet
1: happy.
0: Sweet memory, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sinari. Lagunya Elton John juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Seperti biasa, pecinta Suara Sinari, selamat menikmati lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Untuk Anda pecinta Suara Sinari yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories, silakan bisa terhubung bersama Tiara siang hari ini. Anda bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 087-773-331-894 ataupun bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari.

89 Kemabar FM, suara sinere. You are the reason. Lagunya Kalem Skate bersama dengan Leona Lewis juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Lagunya pun spesial Tiara Putar, karena tadi sempat ada yang request ya. Ini ada Bapak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya Sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 087-773-33189. Okay, pecinta seru sendiri seperti biasa. Di sesi yang pertama, program Sweet Memories, kita juga akan bahas peristiwa-peristiwa penting ya, atau hari-hari penting dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kira-kira 7 September diperingati sebagai hari apa ya? Ternyata 7 September ini diperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Ini ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran global dan mendorong tindakan nyata dalam memperbaiki kualitas udara.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Naon?
0: Bapak lurut yang lapar nake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru, padahal ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

Backstreet Boys, pecinta sinetron Show Me the Meaning of Being Lonely, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta sinetron, kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta sinetron ya. 7 September adalah hari ke-250 dalam kalender Gregorian atau hari ke-251 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta sinetron ya, bahkan sebelum Tiara lahir sudah ada banyak peristiwanya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu pecinta sinetron, tapi saking banyaknya Tiara mau bahas dari tengah-tengah aja ya, pecinta sinetron. Oke, kita mulai dari tahun 1984. Ada sebuah ledakan di atas kapal patroli Malta yang membuang kembang api ilegal di laut lepas Gozo, di mana dalam peristiwa itu menewaskan 7 tentara dan polisi. Kemudian di tahun 1986, Desmond Tutu menjadi orang kulit hitam pertama yang memimpin Keuskupan Anglikan Cape Town. Kemudian di tahun 1988, Abdul Ahad Muhman, orang Afghanistan pertama di luar angkasa yang berhasil kembali ke bumi setelah 9 hari berada di stasiun luar angkasa Mir ya. Mir ini adalah sebuah stasiun luar angkasa Uni Soviet yang dianggap paling sukses, pecinta sinetron. Fasilitas ini merupakan tempat tinggal permanen jangka panjang bagi kosmonot di luar angkasa ya. Wow, keren sekali. Oke, lanjut lagi, masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain, pecinta sinetron, nanti Tiara akan sambung, jadi jangan kemana-mana ya, tetap station terus di sini hanya di 89,4 FM Suara Sinetron. Would you dance?

89.8 FM, suara sinari. The next time I fall, you guys sudah melincir ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Oke, pecinta suara sinari, kita masih di program Sweet Memories di siang hari ini. Dan masih ada beberapa peristiwa lainnya yang akan Tiara bacakan untuk Anda, pecinta suara sinari. Kita lanjut ya. Di tanggal 7 September di tahun 1996, seorang rapper dan artis hip-hop Tupac Shakur yang ditembak dalam penembakan saat ia berkendara di Las Vegas, Nevada, yang mana rapper tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat luka-lukanya 6 hari kemudian. Kemudian di tahun 1996, serial televisi Tokusatsu Ultraman 3 pertama kalinya disiarkan di Tokyo Broadcasting System sekaligus menandai awal serial Ultra era Heisei serta menandai bangkitnya serial Ultraman dan dilanjutkan bersama Ultraman Deina, Ultraman Gaia, Ultraman Cosmos, Ultraman Nexus, Ultraman Max, dan Ultraman Mebius. Kemudian di tahun 2013, Tony Abbott yang terpilih sebagai Perdana Menteri Australia. Kemudian di tahun 2017, Equifax yang mengumumkan peristiwa pencurian identitas kejahatan dunia maya yang berpotensi berdampak pada sekitar 145,5 juta konsumen di Amerika Serikat.

0: itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89 Kemampari FM, suara sineri pecinta, suara sineri. Gak kerasa ternyata sebentar lagi jam 12 siang. Otomatis nanti kita akan break dulu sebentar ya. Kita puja Trisandi dulu sebentar. Setelah itu nanti kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini.

the swarm was swarm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

89, Gama Bare Film, suara Suneri Heaven. Jika sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini, ya, kita sudah masuk di sesi yang kedua, pecinta suara Suneri dari jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Masih bersama Tiara dan tentunya masih di program Sweet Memories edisi hari ini. Setelah ini nanti akan ada lagu San Francisco, pecinta suara Suneri spesial untuk Ibu Tuti di Denpasar sana yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih. Untuk yang lainnya juga, untuk Anda yang sedang monitor siang hari ini, jika ingin request lagu silahkan ya, langsung bisa bergabung di social media Suara Suneri. Baiklah pecinta Suara Suneri, seperti biasa di sesi yang kedua program Sweet Memories, kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini. Edisi hari Senin tanggal 7 September 2026, kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda? Kita langsung mulai dari yang pertama, kita mau bahas zodiak Aries ya. Hari ini mungkin Aries perlu sedikit mengendurkan keinginan untuk melihat hasil yang cepat ya. Pekerjaan masih berjalan cukup baik, tapi hasilnya membutuhkan proses, jadi pelan-pelan ya. Untuk urusan asmara, hubungan yang terus terasa berat perlu Anda lihat dengan lebih jernih. Tidak semua persoalan harus dipaksakan untuk bertahan. Oke, lanjut ke zodiak Taurus hari ini. Punya alasan untuk lebih percaya diri menjalani aktivitas hari ini. Karir jadi salah satu yang bagus di hari ini. Pekerjaan terlihat cukup lancar, sehingga tidak perlu banyak mencemaskan sesuatu, oke? Kemudian pecinta Suara Suneri, untuk asmara dari Taurus juga lagi bagus ya. Komunikasi tetap harus jadi kunci, terutama jika ada perasaan yang selama ini sengaja Anda pendam. Kemudian untuk zodiak Gemini, sebaiknya tidak memaksa perkembangan karir berjalan terlalu cepat. Pekerjaan membutuhkan perencanaan yang lebih rapi. Langkah kecil tapi konsisten justru akan membawa perkembangan yang baik untuk Anda. Untuk asmara juga sedang bagus, hubungan romantis diprediksi berjalan baik untuk hari ini, asal komunikasi di antara Anda dan pasangan tetap

89 Kemampuan FM Suara Suneri, lagunya Toto yang judulnya Afrika juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya pun spesial meluncur untuk yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Sayangnya tidak ada namanya, jadi tidak bisa Tiara sapa, tapi terima kasih, semoga sudah didengar lagunya ya. Oke, kita lanjut pecinta Suara Suneri di Facebook juga ramai yang sudah ikut komen-komen. Terima kasih banyak. Ada Jero Gede di Betan Biu di Padang Sambian, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, ada Dadong Wahyu di Angantake, ada Miniasih di Luas Tabanan, ada Wayan Tirta Yase juga, serta ada Wayan Siaja di seputaran Mas Ubud Kianyar. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari. Oke, pecinta Suara Sunari, kita lanjut bahas ramalan zodiak berikutnya ya. Tadi sudah sampai di Gemini, selanjutnya adalah zodiaknya Cancer. Cancer jadi salah satu zodiak yang paling menonjol hari ini karena kondisi finansial tidak sekuat aspek lainnya, tapi keputusan mengenai uang sebaiknya dipikirkan secara menyeluruh ya. Karirnya bagus, tapi sayang untuk keuangannya lagi kurang bagus begitu katanya. Ya, kemudian untuk asmara Cancer, hubungan dapat terasa lebih dekat dan hangat dengan pasangan untuk hari ini. Lalu untuk zodiak Leo, mungkin perlu lebih realistis dalam urusan pekerjaan sehingga jadi waktu yang baik sekarang bukanlah waktu yang baik untuk memaksakan terlalu banyak target sekaligus. Sebaiknya untuk soal keuangan sedang bagus hari ini ya pecinta Suara Sunari, tapi katanya harus diimbangi dengan sikap yang tahu batas antara beli yang beneran perlu sama beli hanya untuk kepuasan, begitu katanya ya. Lanjut untuk zodiak Virgo, untuk hari ini ya Virgo karirnya juga ya sedang baik-baik saja, sedang aman, keuangan juga aman, asmara juga aman ternyata. Wow, keren ya. Jangan lupa memberikan jeda pada mata Anda. Kalau Anda terlalu lama bekerja, pakai handphone atau komputer atau laptop ya Virgo, supaya mata tetap aman. Oke?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Memory, suara sunyari.

89,4 FM, suara sinari lagunya Celine Dion, Because You Love Me, sudah mengudara. Termasuk tadi, sebelumnya juga sudah ada lagu Walk Away, itu juga sudah mengudara. Spesial untuk yang sudah request juga, kali ini ada Nang Eka di Warung Anji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami di siang hari ini. Oke, kemudian yang di Facebook juga, terima kasih ada Madehendra di Tabanan, ada Cogus Permana di Sukawati, ada Ari Dinamika di Topati Klungkung, Panenobong Nasrokadan di Bangli, Tumiar Idewati dari Juanda Medan, Yan Sutamu dari Kekeran Mengui, serta ada De Apong di Tegak Klungkung sana. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. Oke, kita lanjut pecinta Suara Sinari, kita move lagi, kita back to Zodiac, kita bahas lagi selanjutnya ya. Untuk Zodiac Libra, menjalani hari dengan energi yang cukup seimbang hari ini. Tak perlu mengambil keputusan secara terburu-buru selama situasi masih bisa Anda kendalikan. Oke? Kemudian untuk hubungan asmara berpotensi hangat, apalagi kalau kedua pihak mau berbicara secara terbuka. Kemudian untuk Zodiac Scorpio, perlu tahu kapan harus berhenti memaksakan diri ya. Jadi pekerjaan harusnya disesuaikan dengan kemampuan yang memang Anda miliki. Untuk urusan asmara, ada dorongan untuk lebih jujur terhadap perasaan daripada terus Anda simpan sendiri dari pasangan Anda. Lanjut ke Zodiac Sagittarius, hari ini prospek karirnya sedang bagus, tapi perhatian terbesar justru datang dari sektor keuangan, pecinta Sagittarius. Kemudian untuk asmara dari Sagittarius hari ini sedang membutuhkan perhatian lebih. Mungkin Anda dan pasangan bisa meluangkan waktu agar bisa ngobrol-ngobrol lagi sama pasangan ya. Oke, itu dia pecinta Sagittarius. Untuk zodiaknya masih ada 3 lagi ya, Capricorn, Aquarius dan Pisces yang belum diara baca. Ditunggu sesaat lagi informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Kemampan FM, suara sinari, I will always love you. Sudah mengudara ke tengah ruang dengan Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, terima kasih. Nggak kerasa ternyata sudah di penghujung ya, 10 menit terakhir Tiara menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari ini, di edisi hari Senin di tanggal 7 September tahun 2026 ya. Dan masih ada 3 zodiak terakhir yang akan Tiara bacakan ramalan zodiaknya untuk edisi hari ini. Jadi langsung kita tuntaskan ya. Untuk zodiak Capricorn hari ini sebaiknya fokus pada hal yang benar-benar dikuasai ya. Jadi Anda harus, kalau mau ngambil tanggung jawab itu kalau di luar kemampuan kamu, itu justru akan berpotensi membuat pekerjaan jadi semakin berat, Capricorn ya. Kemudian untuk asmaranya sedang baik-baik saja, sedang romantis bersama dengan pasangan hari ini ya. Oke, terus untuk zodiak Aquarius, ini ada tantangan terbesar yang muncul dalam hal karir pecinta sinari. Jadi untuk Aquarius sebaiknya menentukan prioritas daripada mencoba menyelesaikan semuanya dalam waktu yang bersamaan ya. Kemudian untuk terakhir zodiak Pisces, hari ini sedang mendapatkan energi karir yang cukup baik ya, tapi keuangan perlu mendapat perhatian karena harus ngejaga batas ya, dan jangan mengambil sesuatu yang bukan hak Anda untuk hari ini. Oke, okay? Untuk asmara sedang bagus dengan pasangan, kesehatan juga bagus katanya ya. Oke, okay, itu dia pecinta Solusioneri, 12 ramalan dari 12 zodiak sudah Tiara baca untuk siang hari ini ya. Dan pastinya akan ada yang relate atau resonate dengan Anda, tapi pasti pula ada yang enggak sejalan atau enggak relate atau enggak klik gitu ya sama apa yang Anda hadapi hari ini. Tapi namanya juga ramalan ya, pecinta sinari, ramalan tetaplah ramalan yang baik-baik, bisa kita ambil, bisa kita jadikan bacaan ringan untuk melihat kecenderungan energi kita hari ini bagaimana ya. Semangat buat kita semuanya pecinta sinari, dan tentu Tiara juga mau ucapin terima kasih untuk pecinta sinari yang sudah bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang sudah ikut request lagu juga, lagu-lagunya sudah mengudara semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami di 087-773-331-894. Lalu terima kasih pula untuk Anda yang sudah memberikan komentar di komentar Facebook kami di Suara Sinari. Tadi sudah ada beberapa yang Tiara sapa-sapa dan masih ada lagi ternyata yang bergabung di Facebook. Terima kasih, ada Bapak Wayan, Pak Yandi Sukarata yang ikut hadir. Lalu ada Bapak Wayan Tirta, Pak Wayan Nayu di seputaran Pedungan. Terus ada juga Abah Waisel di Samplangan Gianyar. Serta juga ada Pak Ian Brate, semeton kita di Batu Bulan Gianyar. Terima kasih ya sudah ikut komen-komen. Untuk yang sudah memberikan jempol manisnya juga, yang sudah memberikan like di postingan terbaru di Sweet Memories di Facebook kami juga, terima kasih banyak ya. Pokoknya semuanya yang sudah monitor, yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan, terima kasih banyak pecinta Suara Sinari. Dan tentu jangan kemana-mana juga, meskipun program Sweet Memories harus segera berakhir di siang hari ini, tapi program selanjutnya sudah standby, sudah siap untuk menemani aktivitas siang hari Anda ya. Ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia kenangan dengan lagu-lagu Indonesia nostalgia gitu ya, sudah siap untuk menemani siang jelang sore hari Anda nanti di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak sekalian. Tiara pamit undur diri, pecinta Suara Sinari, semangat beraktivitas untuk kita semuanya, selamat siang semuanya, stay safe buat kita semuanya juga. Tiara pamit undur diri, dadah, bye bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Suara Sunari 89.4 FM, Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi sore hari ini, lagu-lagu country akan hadir menemani pencinta Suara Sunari di program Country Spesial. Di edisi kita hari ini di hari Senin 7 September 2026 dan saya Dikatama yang menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 5 sore nanti. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Country Spesial Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, I Still Believe in You dari Vince Gill ya. Dihadirkan lagu ini spesial untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat tugas ya. Yang saat ini harus meninggalkan Pulau Bali, yang saat ini harus meninggalkan keluarga ya. Semoga tetap bisa menjadi orang yang dipercaya ya. Kejahatan masa lalu, cia kejahatan. Kesalahan masa lalu agar jangan terulang kembali. Ya. Semoga semuanya baik-baik saja yang akan berangkat. Selamat sampai tujuan di tengah kondisi saat ini ya. Penerbangan yang masih buka tutup. Ya, karena juga masih buka tutup di daerah sana. Dan yang ditinggalkan juga keluarganya rela dan semangat. Artinya you are not alone, ya, masih ada teman, saudara yang akan selalu mendampingi dan semoga juga apapun yang menjadi cita-cita bisa tercapai.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Country Special kita di edisi hari ini. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Sedangkan untuk yang sedang menyimak via streaming, tetap setia juga di radio.gemamedia.id/sunari. Kita akan menghadirkan lagu-lagu country sampai di jam 5 sore nanti. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy,
3: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, hari Senin ini ya, di tanggal 7 September 2026 ya. Untuk pencinta Suara Sunari, mungkin ada yang sudah mendapatkan berita bahwa bandara di daerah barat sana ya terjadi penutupan karena letusan Gunung Anak Krakatau, dan juga penyeberangan ke Bali pencinta Suara Sunari mengalami kemacetan. Entah penyebabnya apa, belum dapat informasi penyebabnya apa, lagi mengulik ya, mudah-mudahan dapat informasi jelas kenapa sampai jalur darat pun mengalami kemacetan. Apa karena ada buka tutup di penyeberangan sana atau mungkin ada hal yang lainnya. Dan semoga juga untuk pencinta Suara Sunari yang saat ini sedang menjalankan aktivitas, ya, entah bepergian, entah aktivitas di kantoran, masih menyempatkan diri untuk melihat situasi perkembangan politik. Kalau perkembangan politik sepertinya nggak usah dilihat ya, biarkan mereka-mereka saja. Yang pasti perkembangan kesehatan dan keselamatan orang-orang tercinta di sekitar kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, Green Fields ya, lagu yang dibawakan oleh The Brother Force, lagu yang dirilis di tahun 60-an. Pencinta Suara Sundari, di mana grup itu sendiri terbentuk di tahun 1957 ya. Ada Bob Flick, ada John Payne, ada Mike Kirkland, dan juga Dick Foley. Ya, mereka bertemu di sebuah universitas ya di sana, dan akhirnya mereka membentuk grup yang bernama The Brother Four. Tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pertemanan saja. Dan biasanya pencinta Suara Sundari itu yang menjadi atau membuat hubungan itu menjadi lebih kuat, lebih langgeng, dan lebih lama, serta bisa saling percaya tanpa ada tendensi apapun.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, banyak penyanyi yang menyanyikan lagu dengan judul Cotton Field ya. Dan semoga juga untuk pencinta Suara Sinari yang sudah bergabung di program Country Special terhibur dengan lagu yang baru saja dihadirkan. Lagu yang mengantarkan kita ke sesi kedua di program Country Special kita di edisi hari Senin ini. Dan masih Sadiqa Tama yang menemani sampai di jam 5 sore nanti.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, You Don't Know Her Like I Do ya. Itu lagu yang dibawakan oleh penyanyi country beraliran sedikit rock ya, dari Brantley Gilbert ya, di mana lagu ini dirilis di tahun 2011 ya, merupakan single kedua dari albumnya yang dirilis di tahun 2010 yang berjudul Halfway to Heaven. Pencinta Suara Sunari, sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari, semoga terhibur. Dan nantikan terus lagu-lagu country sampai di jam 5. Lepas jam 5 akan kembali hadir lagu-lagu disco dan juga lagu reggae di program Sweet Sunset. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan kembali lagi saatnya untuk pencinta Suara Sunari menikmati lagu-lagu disco dan juga lagu reggae di jam 5 sampai dengan jam 7 malam, tentunya di program Sweet Sunset.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
1: Disco time. Suara. Everybody.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Timnas U20 Indonesia memastikan keputaran Piala Asia U20 2027 setelah menaklukkan Australia dengan skor 2-0 pada laga penentuan babak penyisihan grup H di Laos New National Stadium minggu kemarin. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Timnas U20 Indonesia finish sebagai juara grup dengan perolehan 7 poin dari 3 laga yang dijalani. Tim asuhan Nova Arianto tersebut juga tampil impresif sepanjang babak kualifikasi dengan catatan 5 gol dan tidak sekalipun kebobolan. Dan ini harus diakui bahwa apa yang kelihatan di lapangan jalan semua. Game plan jalan terutama di babak pertama di mana ketika tim Indonesia ditekan ternyata mampu untuk mencuri gol lewat

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: Dek, nanti cuma lari.
2: Awang.
1: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngeminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
2: Kan memedih mencapatan.
1: Eh, Dek. Tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
2: Sandru pada ane sunrise, saya mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari.
1: Popular, kemudian beritanya, Dek.
2: Wih, siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung.
4: This good time. Suara Sumari.
5: Hey man.
6: Watch out!
5: It's a woodpecker from space!

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, letusan Gunung Anak Krakatau berdampak pada persiapan Timnas Basket Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026. Timnas Basket Indonesia yang semula melakukan penerbangan dari Jakarta terpaksa mengatur ulang jadwal dengan berangkat dari Surabaya. Melalui Instagram resminya, Tim Basket Indonesia akan melakukan perjalanan darat ke Surabaya sebelum terbang ke Jepang. PLT Manajer Timnas Basket Indonesia, Ahmad Nuradin, juga mengungkap rencana tersebut demi keamanan dan kenyamanan bersama dan memastikan bahwa perjalanan Timnas Basket 5-on-5 Putra Indonesia menuju Aichi Nagayo tetap berjalan sesuai dengan rencana melalui penyesuaian rute dan jadwal penerbangan dengan seluruh tim dan staf saat ini dalam kondisi aman dan sehat. Kendati menghadapi kendala tersebut, Timnas Basket Indonesia tetap diminta fokus pada pertandingan yang dimulai 10 September ini. Pelatih Timnas Basket Indonesia, David Singleton, memanggil seluruh pemain terbaiknya, termasuk juga Lester Prosper dan Anthony Bean. Namun sayang sekali satu pemain, yaitu Marcus Bolden, tidak bisa tampil karena tidak dilepas oleh klubnya yang asal Jepang, Levanga Hokkaido. Adapun susunan pemain atau daftar pemain lengkap Timnas Basket Indonesia yang mewakili Indonesia di Asian Games, yaitu ada Derek Mikael, ada Abraham Grahita, ada Ali Bagir, Andakara Prastawa, Yuda Saputra, Vincent Kosasi, Hendrik Yonga, Lester Prosper, Dem Diani, Pandu Wiguna, Firdan Guntara, dan Anthony Bean. Dan jadwal pertandingan tim basket di Asian Games, hari Kamis besok akan melawan Jepang, kemudian hari Jumat akan melawan Korea Selatan, dan hari Minggu akan melawan Arab Saudi.

himo ampun luar biasa so buah ya biantoro suci.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer.
3: Sunset, Regitai, Suera Suneri.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, petenis kebanggaan Indonesia Aldila Suciadi menyampaikan perasaan bangganya setelah harus berhadapan dengan rekan senegaranya Janice Chen di US Open 2026. Adila yang berpasangan dengan Erin Rothlife di dari Selandia Baru menghadapi Janice Chen yang berpasangan dengan petenis asal Kanada Leila Fernandez di court 17 New York, Amerika Serikat ya. Di mana dalam pertandingan babak kedua US Open tersebut, Aldila atau pasangan Aldila sukses mengalahkan pasangan Janice Chen. Kemenangan atas Janice membuat Aldila melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Pertemuan ini menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya mereka berduel dalam turnamen level Grand Slam. Kendati demikian, Aldila sempat berharap perjumpaan ini menjadi fase terjadi di fase yang lebih lambat. Dan tentunya sangat bangga dengan momen ini karena hal ini tidak akan sering terjadi.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di
1: Suara Sunari. Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari. Now I'm

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Regitai, suara Sundari.
3: Hai, para stop over. Only a couple think of. You have to watch out for this. In time like this. My daddy, oh. Be an injustice, some of preach. Daddy, oh. Holy man of a like.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan Dinata Music yang akan kembali hadir untuk menemani pencinta Suara Sinari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. Tentu itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Time music. Suara.

0: Dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Minerta and Music, suara sunyi.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Adele adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang dikenal dengan suara powerful serta lagu-lagu balada yang emosional. Namanya mulai mendunia setelah merilis album 21 yang melahirkan hits besar seperti Rolling in the Deep dan Someone Like You. Karir Adele terus bersinar lewat berbagai penghargaan musik bergengsi, termasuk Grammy Awards berkat kemampuan vokalnya yang kuat dan gaya musik soul pop yang kuat. Ia juga merilis lagu populer lainnya seperti Hello dan Easy on Me. Dengan karakter suara yang sangat kuat dan penuh perasaan, Adele menjadi salah satu penyanyi paling berpengaruh di dunia musik modern.
3: I ain't tryna.

0: to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, mom happy. Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, so happy. Suara sendiri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut lah panake. Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada nih sunrise, emang kiri lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu periksa nu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan,

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunan.

89,4 FM Suara Sendiari kembali dari lantai 2 Kawasan Wilayah Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiari, semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini untuk suasana hari ini Selasa, selalu luar biasa semua ya. 8 September 2026. Silakan untuk kalian atensi, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiari atau silakan melalui WhatsApp ya di 087-773-3318-94. Follow lagi di Suara Sendiari. Silakan simak juga streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, Basket Kiss from Green Day yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya. Rock and Breakfast tentunya masih hadir. Silakan letakkan ingin atensi, request single juga langsung saja ke via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Buruan boleh ya. Biar gak numpuk, nanti belakang-belakang baru numpuk yang request, nanti ada yang tidak diudarakan jadinya ya. Baik, pecinta Suara Sundari yang lagi nunggu juga, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi terlebih dahulu, lumpuhnya jalur penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali mengancam kelancaran arus distribusi logistik ke Pulau Dewata. Kemacetan parah dan antrian armada angkutan barang meliuk hingga 15 km di kawasan Ketapang yang menyebabkan ratusan truk penyuplai bahan pokok tertahan di jalanan hingga 2 hari. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan dan Kemenhub untuk mengatasi permasalahan antrian panjang tersebut. Koster menjelaskan bahwa pemicu utama kemacetan berada di sisi Pelabuhan Ketapang yang sedang menjalani proyek pengerjaan fisik berupa perluasan dermaga. Ia menambahkan pengerjaan proyek fisik tersebut berdampak pada penyesuaian rute kapal yang memicu penumpukan kendaraan. Kendati demikian, pantauan terbaru menunjukkan adanya penurunan panjang antrian armada logistik. Gubernur Koster menegaskan komitmen untuk kembali menjalin komunikasi intensif dengan pihak terkait agar pengerjaan dermaga dapat dituntaskan lebih cepat demi memulihkan arus pasokan bahan pokok ke Bali. Dan pemerintah Provinsi Bali terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan arus logistik dan juga pasokan bahan pangan mendesak menuju Bali tidak terganggu secara berkepanjangan.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Bad Apple sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nduwi tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Sudah waktunya menyapa karena berhubung udah banyak banget yang gabungan pagi hari ini. Terima kasih banyak, senang ya lihatnya. Oke. Selamat pagi dulu Mbak Tika Rus yang di request single baru saja mengudara untuk Anda. Semoga bisa terhubur ya, seputaran dan suasana semoga cerah cuacanya. Lanjut Pak Oyen ya, selamat pagi juga Pak Oyen Sudi Bagia, Green Day sudah mengudarakan. Semangat pagi untuk rangkaian aktivitas ya. Oke, Pak Yande Sukarata, selamat pagi juga untuk Pak Yudit Spiana hadir di Gatsu Timur. Nah, kita lanjut lagi, ada siapa di sana? Selamat pagi Pak Tutrai Sumardinata, salam sejahtera juga buat semua ya. Segera hadir satu nomor dari miliknya Metallica. Oke, nanti juga akan hadir satu nomor dari miliknya siapa, yang udah di request oleh siapa. Banyak banget nih, kita cicil dulu ya. Oke, lanjut dulu deh di WhatsApp sekarang. Ada Bapak Radiarta Jalan Imam Bonjol. Halloween sudah mengudara Pak Radiarta ya. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Juga selamat pagi mengucapkan buat Pak Tutmurah di seputaran Bangli. Scorpion yang ini ya kalau oke, kayaknya Scorpion punya. Oke, kita cari ntar ya, akan segera mengudara juga. Pak Ngurah Bagus Bego, selamat pagi Pipit Permai Batu Bulan yang hadir absen pagi hari ini. Singlenya sudah menyiapkan, mohon bersabar dulu ya. Tetap semangat untuk rangkaian aktivitasnya buat Pak Ngurah ya. Lanjut, masih di WhatsApp ini ada Desti di seputaran Denpasar. Selamat pagi Mbak Desti, mudah-mudahan semangat juga untuk aktivitasnya. Oke, tadi sudah di Facebook dan WhatsApp, balik lagi kita ke Facebook dulu. I love you from Second Kick, Mbak Pak Mangwai. Gianyar Kota hadir pagi hari ini, siap ditunggu ya. Kemudian juga selamat pagi mengucapkan Pak Gusti Lanang, Nusa Dua, always happy dong. Yap, apa kabarnya juga nih? Buat Bu Jero Koming di seputaran Daumo sana, ditunggu Bu Jero, semangat pagi ya untuk rangkaian aktivitas, siap jingkrak-jingkrak. Oke, ada Pak Ketede di Barbol juga di seputaran Kargo yang hadir pagi hari ini. Oke.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Black Dog sudah hadir untuk Anda ya. Dan sudah membuat kita melangkah di menit ke-45 lepas dari jam 7 pagi saat ini untuk Rock and Breakfast masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Ya, sebelum menyapa kembali yang sudah atensi dan belum sempat tersenggol-senggol tadi, mohon sabar dulu ya. Dan single juga mohon antri dulu. Satu informasi Mei hadirkan untuk Anda pecinta Suara Sunari, sebuah langkah besar dalam membangun desa berbasis budaya dan potensi alam resmi terwujud. Anjungan Desa Adat Tista yang berada di Desa Dap-Dap Putih, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng, Bali, kini rampung dan siap menjadi ruang baru pengembangan wisata desa. Kehadiran anjungan ini bukan sekedar pembangunan fisik, tetapi menjadi simbol nyata kekuatan kebersamaan, semangat gotong royong dan kepedulian putra desa atau kramo pengampel Desa Adat Tista yang berada di perantauan terhadap tanah kelahirannya. Berada di jalur strategis lintasan pekutatan Dap-Dap Putih Pupuan, anjungan Desa Adat Tista menawarkan panorama alam perbukitan, lembah dan hamparan perkebunan yang menjadi daya tarik tersendiri. Dan kawasan ini juga memiliki potensi wisata lain seperti jalur trekking, wisata spiritual pengelukatan, serta kekayaan alam pedesaan yang masih asri. Ketua Pengurus Putra Desa Adat Tista IGD Supariyatna mengatakan pembangunan anjungan merupakan bentuk nyata kepedulian putra desa dalam mengambil peran membangun desa adat. Menurutnya, semangat menyamubraya menjadi landasan utama dalam menggerakkan partisipasi putra desa dan kramo pengampel untuk terus berkontribusi. Seperti disampaikan oleh Supariyatna saat peluncuran anjungan Desa Adat Tista pada hari Sabtu 5 September 2026. Dan melalui kebersamaan ini diharapkan dapat terus ikut meringankan beban kramo adat, memikirkan kemajuan desa serta menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiari, pecinta Suara Sendiari. Salah satu hit dari miliknya Slayer sudah hadir untuk Anda. Dan pasti kita pasti punya satu jam ke depan ya untuk Rock and Breakfast pagi hari ini. Masih bareng Mei di sini untuk Anda yang atensi. Masih Mei tunggu tentunya melalui via Facebook Suara Sendiari atau melalui WhatsApp di 087-773-331894 ya, untuk single-single dari Belantika Musik Indonesia. Juga akan hadir nanti di menit 8.30 seperti biasa ya. Baik, waktunya senggol-senggol kembali yang belum sempat disenggol tadi. Kita lanjut dulu pagi ini, kita ke Padang Bayi. Ada Pak Arya Sena di sana. Selamat pagi Pak Arya Sena. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitas ya, medgawi aja. Lanjut Pak Adi Tan Saputra. Selamat pagi Ayani Utara, hadir pagi hari ini, absen sudah ready singlenya. Mohon bersabar dulu. Juga buat Pak Madehendra Saputra ya, selamat pagi. Mudah-mudahan juga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Abah Waisel juga. Dek Apong, selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar juga. Oke, satu single berikut. Sudah ditunggu oleh siapa ini? Baik, Sepultura untuk Anda.